itu drop sama hard. Oke, drop berarti itu empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat,